Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subahul khair. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh
2: 23/5/2026 yang bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan sepanjang siaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu di radioanurmaj.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store saja secara percuma. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sama-sama kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
2: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Arafah binti Muhammad Yusof, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Berkat Rezeki Kerana Sedekah.
1: Nah, selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran dengan
3: Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Selepas itu baru ke 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala rasa kehidupan
2: yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan Allah Bersama Kita. Dan pada ketiga kita akan ada rancangan taksi ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
1: Tayammum. Yang ke mana-mana terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Anur, cahaya inspirasimu.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio Anur.
5: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
6: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Kisah Nabi Musa alaihissalam dan ketekunan. Kisah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Nabi Musa menghadapi berbagai ujian dan tugas yang sulit, tetapi ia tidak pernah menyerah. Kesabaran dan ketekunannya dalam menyampaikan risalah Allah mengilhami umat Muslim untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup dan berjuang untuk kebenaran. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Jom kita mulakan ilmu dan penghayatan kita dalam rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustazah Arfa binti Muhammad Yusof, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Berkat Rezeki Kerana Sedekah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
1: Jom sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan dibawakan oleh Ustazah Arfa binti Muhammad Yusof, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Berkat Rezeki Kerana Sedekah.
3: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Perbadanan Usahawan Johor Bahru, PUJB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan semula dengan tazkirah yang baru di bawah tajuk Berkat Rezeki Kerana Sedekah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan tidak membawa erti tanpa adanya keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta atau rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Sebaliknya, tanpa keberkatan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah Nabi ada diceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ketika sedang mandi, tiba-tiba Allah datangkan seekor belalang emas dan hinggap di lengannya. Lalu baginda menepis-nepis dengan bajunya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, "Bukankah aku lakukan begitu supaya kamu menjadi lebih kaya?" Nabi Ayub menjawab, "Ya, benar. Demi keagunganmu, apalah makna kekayaan tanpa keberkatanmu?" Kisah ini menegaskan betapa pentingnya keberkatan dalam rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Antara cara untuk kita mendapatkan keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah, pertama, kita hendaklah sentiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kedua, hendaklah kita membelanjakan harta pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, kita hendaklah mencari rezeki itu berasaskan kepada tiga syarat. Pertama, sumbernya hendaklah sumber yang halal, iaitu kerja yang kita lakukan itu hendaklah kerja yang halal, yang tidak bergelumbang dengan kemungkaran dan juga kemaksiatan. Kedua, semasa kita mencari rezeki itu, kita hendaklah jalannya hendaklah halal. Maksud jalan yang halal ini ialah semasa kita mencari sumber rezeki, kita tidaklah menganiayai orang lain, ataupun kita tidak melakukan kezaliman, ataupun ketika kita melaksanakan kerja itu, kita tidak curi tulang, ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh menganiayai orang lain. Dan syarat yang ketiga supaya rezeki kita itu halal dan tayyibah ialah masanya, iaitu masa kita dengan Allah. Semasa kita mencari rezeki, kita hendaklah melaksanakan perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sembahyang, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat, terdapat juga di kalangan orang Islam, khususnya di dalam negara kita, yang seringkali mengabaikan sembahyang atas alasan kerana mencari rezeki. Ini adalah merupakan satu pandangan yang silap dan ianya boleh membawa kepada hilangnya kehalalan pada rezeki yang diperolehi. Keempat, kita hendaklah mengeluarkan sedekah yang wajib, iaitu zakat, jika sampai kepada nisabnya. Dan kita juga hendaklah memberikan sedekah sunat kepada orang miskin dan juga anak yatim, hasil daripada rezeki yang kita perolehi. Kelima, untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada rezeki yang kita dapati itu ialah dengan cara kita bersedekah kepada anak yatim atau miskin, dan kalau boleh setiap hari walaupun hanya sedikit. Insya-Allah, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti rezeki kita itu tanpa kita sedari. Keenam, kita hendaklah mengikhlaskan pemberian ataupun sedekah yang telah pun kita berikan tadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita mengharapkan pujian atau sebagainya, iaitu seolah-olah pemberian tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Sedekah hendaklah kita mulakan dengan keluarga sendiri terlebih dahulu. Selepas itu, barulah kepada jiran dan orang-orang yang lebih jauh. Jangan anggap pemberian itu hak kita. Sebenarnya dalam harta kita ada juga hak mereka. Yang ketujuh, hulurkan pemberian sunat secara rahsia. Tetapi pemberian wajib, iaitu zakat, perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, konsep sedekah sebenarnya ialah dengan memberikan sesuatu yang kita sayangi. Ini jelas dalam ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-92, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim." Seterusnya yang ke-9, carilah harta dunia untuk dijadikan bekalan ke akhirat, iaitu dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang diberkati ialah hasil peluh sendiri dan juga melalui jual beli, iaitu perniagaan. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9/10, iaitu 90% daripada sumber rezeki ialah berpunca daripada perniagaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum diutus menjadi rasul adalah seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Peniaga yang amanah akan dibangkitkan bersama para nabi dan rasul di akhirat kelak. Perniagaan merupakan amalan fardu kifayah. Ke-11, hulurkanlah bantuan kepada janda yang ketiadaan suami, terutamanya kepada mereka-mereka yang miskin. Ke-11 perkara tadi adalah sebagai bagaimana untuk kita mendapatkan keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, setiap awal pagi semasa terbit fajar, mata ada dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhanku, kurniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kepada Allah." Dan yang satu lagi menyeru, "Musnahkanlah orang yang menahan hartanya." Orang yang bakhil tidak manfaatkan hartanya untuk dunia dan akhiratnya. Menginfakkan harta adalah merupakan satu keberkatan. Sebaliknya, menahannya adalah merupakan satu kecelakaan. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Ya, dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Dan sabdanya lagi, sedekah itu adalah penghapus dosa sebagaimana air memadam api. Para pendengar yang dirahmati Allah, sedekah walaupun kecil tetapi amat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan digalakkan memberi sedekah pada awal pagi. Sekiranya dapat diamalkan perkara-perkara di atas, insya-Allah rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekal walaupun telah digunakan. Allah akan membalas atau menggantikan apa yang telah dibelanjakan. Amalkanlah ilmu yang ada, nanti Allah akan menambahkan ilmu lagi. Begitu juga harta. Belanjakanlah harta yang ada, Allah akan tambahkan lagi dari sumber yang kita tidak ketahui. Semoga yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk dan kesilapan itu daripada kesilapan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Arfa binti Muhammad Yusof, pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Berkat Rezeki Kerana Sedekah.
3: Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Perbadanan Usahawan Johor Bahru, PUJB.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Alhamdulillah, kita dah pun selesai dengan rancangan Hal Tu Iman sebentar tadi yang telah disampaikan oleh Ustazah Arfah binti Muhammad Yusof, pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Berkat Rezeki Kerana Sedekah. Tidak, para pendengar, sedekah ni konsep banyak ramai orang kita yang salah konsep. Jadi apa? Tunggu kaya baru sedekah. Salah. Sebenarnya sedekah ni tak kira pun apa mata wangnya. Tak kira nilai dia besar atau sedikit, RM100 boleh, RM50 boleh, bahkan RM1 pun boleh kita gunakan untuk sedekah. Dan sedekah bukan semestinya dari segi financial. Boleh juga kita sedekah dengan senyuman, ataupun kita sedekahkan kita punya pahala kepada yang si mati, ataupun bolehlah juga kita sedekahkan kita punya tenaga kepada orang lain. Ingat, tak perlu tunggu kaya untuk sedekah, tapi sedekahlah sampai kita menjadi kaya. Jadi para pendengar dan kawan-kawan, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu-lagu kerohanian dan nasihat terbaik. Segalanya semestinya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, kalau kita belum bersyukur hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi Allah akan memberi kita. Kalau boleh, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nampak orang lain tu ada kereta mewah, kita nampak orang lain tu ada motor besar, kita nampak orang lain tu lagi banyak kelebihan daripada kita. Kita janganlah rasa diri kita kurang. Bak kata mana pujangga, comparison is the thief of joy. Tak elok kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Jadi oleh itu, kita haruslah bersyukur. Kerana apabila kita bersyukur, kita akan merasa diri kita jadi lebih tenang dan kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang rezeki ni akan datang dalam bentuk yang banyak. Tak semestinya dari segi kewangan, tak semestinya daripada segi harta. Kadang-kala kesihatan yang mencukupi pun jadi satu rezeki. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian dan nasihat terbaik serta rancangan yang menarik. Segalanya hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri Majlis Pengajian Ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Terus dengarkan secara online di radioanurmaij.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Kepada yang masih setia mendengarkan Radio An-Nur di mana-mana anda berada, tidak kisah di negara mana anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi sekarang ini mari kita teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faizal bin Maidin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tawakal. Terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersama saya Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam episod lalu kita telah sama-sama menyelami fasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil daripada jagaan ibunya. Kemudian ketika ibu susuannya, kemudian dijaga oleh datuknya, hinggalah kepada beberapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan menelusuri zaman remaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan akhlak dan kerja keras. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejak usia baginda di bawah jagaan Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu meringankan beban keluarganya. Baginda menjadi penggembala kambing untuk penduduk-penduduk Mekah dan upahnya digunakan untuk keperluan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri sebagai seorang penggembala kambing ataupun penggembala kambing ini, dia membentuk sifat yang sabar, yang membentuk sifat yang tabah dan membentuk sifat yang penuh perhatian. Dan ciri-ciri penting inilah yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan Nabi untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan pemimpin yang dihormati masyarakat. Namun dalam riwayat dalam kitab Rahiqul Maktum disebutkan bahawa ketika usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, baginda mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib dalam kafilah dagang ke Syam. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhaira. Dan ketika itu, Buhaira melihat akan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bukhaira menasihatkan Abu Talib supaya melindungi baginda daripada ancaman orang-orang Yahudi yang akan mengetahui tanda-tanda itu. Dan diriwayatkan bahawa perjalanan ini membuka mata baginda tentang dunia di luar Mekah. sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemuda atau remaja yang terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kerana ketika itu remaja-remaja Quraisy mereka terbiasa dengan terlibat dengan hiburan-hiburan, mereka terlibat dengan pesta minum arak, dan mereka juga terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala yang sangat banyak ketika di Mekah itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada semua bentuk maksiat. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekali-kali meminum arak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terlibat dalam pesta-pesta liar yang dituruti dan diikuti oleh remaja-remaja ketika itu di Mekah. Kemudian pernah diriwayatkan bahawa baginda ingin melihat hiburan-hiburan di Mekah, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab ingin melihara baginda daripada perkara-perkara yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan baginda sebelum sempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai pesta tersebut. Dan masyarakat di Mekah ketika itu melihat kepada kebaikan dan kemuliaan yang ada pada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gelaran Al-Amin mula meniti di bibir-bibir masyarakat kerana kejujuran dan sifat amanahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja ataupun sekitar usia 15 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan peperangan Fijar, iaitu pertelingkahan di antara Quraisy dan kabilah lain. Baginda tidak terlibat langsung dalam membunuh, hanya membantu mengutip anak panah untuk bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Dan tidak lama selepas itu baginda terlibat dengan Hilful Fudul, iaitu perjanjian mulia antara kabilah untuk menegakkan keadilan bagi mereka-mereka yang tertindas. Dan diriwayatkan juga bahawa kemudian baginda berkata, sekiranya aku diajak menyertai perjanjian seperti itu di zaman Islam, nescaya aku akan menyertainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, apakah pengajaran dan hikmah yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja ini? Yang pertama, zaman remaja baginda membuktikan bahawa integriti dan akhlak mulia boleh dipelihara walaupun di tengah masyarakat yang rosak. Dan yang kedua, baginda belajar bekerja keras. Baginda belajar menjaga amanah dan mempertahankan keadilan. Dan yang terakhir, inilah salah satu daripada persiapan Allah untuk misi kenabian yang besar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, begitulah perjalanan remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang bersih akhlaknya, pemuda yang disegani masyarakat dan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam episod seterusnya, kita akan menyelami kehidupan Nabi sebagai peniaga dan pertemuan penting dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Saya, Sazwan Hafiz Ahmad, mengundur diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
7: Radio An-Nur. Memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Dalam Islam, terdapat banyak kisah-kisah tauladan yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, kesabaran dan keteladanan bagi umat Islam. Antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim AS adalah contoh yang baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ia menunjukkan ketulusan iman dan ketaatannya luar biasa ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kehormatan dan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah menjadi inspirasi bagi umat Muslim untuk memiliki iman yang kuat dan ketaatan yang teguh. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
1: #SemarakSubuhJohor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan Allah Bersama Kita. Terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Kaunselor Fiza, dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. Dah tunggu saya ke tu? So, hari ni sebenarnya slot kita nak cerita tentang, yelah, dalam hidup ni kan, kadang-kadang kita berhadapan dengan kesedihan. Tak ada orang tak pernah sedih kan? Tak ada orang tak pernah nangis. So, jadi tajuk kita apa? Tajuk kita, La Tahzan Allah Bersama Kita. Luahkan demi mencapai katarsis. Okey, saya terangkan dulu katarsis tu apa. Katarsis ni adalah satu, orang kata, perkataan yang berkait tentang kelegaan. Maksud katarsis adalah kelegaan. Di mana bila setiap orang ni tengah sedih ke, tengah marah, tengah sakit, bila kita luahkan, kita akan capai katarsis. Maksudnya apa? Tak terpendam dalam ni kan? Tak terpendam dekat kognitif, fikiran kita, emosi kita, kita luahkan dan akhirnya kita capai katarsis. So, dekat sini saya nak, orang kata, mengajak anda semua, orang kata, kita selalu kan hashtag kita La Tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih kan. So, tapi macam mana cara kita nak melepasi kesedihan tersebut? So, jadi untuk La Tahzan, jangan bersedih ni, luahkan untuk anda capai satu, orang kata, kepuasan, untuk anda ni lebih tenang. So, yang pertama sekali, kita kena tengok bebanan emosi apa yang kita ada. Sebab emosi yang tak stabil akan mengganggu fikiran kita. Macam saya cakap tadi, kognitif kita akan terganggu. Dan bila fikiran kita negatif, tingkah laku ataupun behavior kita pun akan negatif. Contohnya, tengah marah, marah dengan bos, ataupun marah dengan orang lain, tiba-tiba balik rumah, fikiran ni terganggu, kenapa orang ni buat aku macam ni, aku nak marah. Dan akhirnya tingkah laku kita, anak yang baru balik sekolah tu pula kita marah. So, jadi dah tak congruent kat situ. Tak congruent ni maksudnya dah tak selari. Emosi kita telah menyebabkan orang lain kita sakiti. So, dengan emosi yang terbeban, kita akan melukai orang lain. Itu tak baik sebenarnya. So, jadi caranya macam mana? Caranya adalah dengan luahkan demi mencapai katarsis. Okay. Luahan pertama kena buat mungkin dengan orang terdekat. Orang terdekat ni maksudnya sahabat kita, pasangan kita, suami atau isteri, ataupun anak-anak yang mungkin dah besar, dah dewasa, anak-anak dah kerja kan. Mak ayah yang dah umur 60-an ni rasa macam terbeban, kesunyian, luah pada anak. Dan kita pula mungkin ada sahabat. Sahabat kita tu adalah tempat kita meluah. Itu yang pertama, orang terdekat dahulu. Tapi adakah luahan anda kepada orang terdekat menjamin kerahsiaan? Yang tu paling penting. Kalau rasa tak rahsia, so carilah kaunselor, kerana kaunselor saja yang berpegang pada etika kerahsiaan. Luahlah macam mana pun, kita masih lagi ditutup aibnya. Itu yang paling penting lah. Kecuali lah anda kata datang jumpa kaunselor tu cakap, luar-luar-luar puan, saya tak tahan sangat dengan situasi ni, saya rasa nak bunuh orang. Yang tu tak boleh. Saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Takut-takut lepas keluar kaunseling, tiba-tiba bunuh orang pula. Ataupun puan, saya nak terjun bangunan tak tahan dengan orang kata krisis kehidupan. Keluar daripada bilik kaunseling, tiba-tiba bawa kita lelaju, sebenarnya bunuh diri. So, yang tu tak boleh. Jadinya, yang tu saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Tapi selagi anda share, luahkan perkara-perkara yang tidak melibatkan keselamatan anda ataupun orang lain, masih boleh lagi. Luahkan saja pada kaunselor. So, kadang-kadang orang kata tak percaya nak luah ke orang. Tapi percayalah cakap saya, jika anda lepaskan bebanan emosi anda dengan cara meluah, anda akan sangat lega. Selain itu, cara luahan yang terakhir ni yang paling ampuh. Luahan dah, kaunselor dah jumpa, kawan-kawan dah jumpa, pasangan dah jumpa, masih tak tenang juga ni, tak capai katarsis juga. So, luahan terakhir adalah dengan bersujud, meluah sambil menangis kepada pencipta kita. Itulah yang paling, orang kata, seronok sekali. Yang paling kita rasa sangat lega. Kalau tak percaya, kena buat dululah. Sebab kaunselor 100 orang pun tak akan ubah anda sekiranya pencipta kita, Tuhan, Allah, tak gerakkan hati anda untuk berubah. Itu paling penting. Okay, ada satu hadis ni, hadis riwayat Muslim ni, dia menyatakan bahawa barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya di akhirat. Maksudnya apa kat sini? So maksudnya contohnya, anda ada kawan yang dalam kesusahan, datang kat dia, tak apa, pinjamlah bahu aku, luahlah kat aku, aku akan mendengar. Dan kalau aku boleh bantu, aku akan bantu. So itu cara kita pula untuk tolong orang, mencapai katarsis, mencapai kelegaan. So hari ni dapat tak? Kalau tak dapat, dapat satu ayat pun jadilah katarsis. So anda semua saya doakan di luar sana akan mencapai katarsis, iaitu kelegaan dan ketenangan dalam hidup. Assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasional rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Norzan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tahzan, Allah Bersama Kita. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
2: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis Riwayat Bukhari.
3: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya, Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail, pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
6: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
7: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO, cahaya inspirasimu.
4: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
3: UMNO, cahaya inspirasimu.
5: Mari sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio UMNO Majlis Agama Islam Negeri Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sememangnya budaya bacaan kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah panjangkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada kitab Iqdul Al-Jawahir yang bermaksud untaian permata, yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar, keturunan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada apa daripada apa Kurdi, wallahu alam. Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah. Yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddith Al-Masdad Al-Masnad Al-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Al-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh, ada berlakulah khilaf, perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam apa kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Allamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji ini. Pernah berjumpa dan pernah menghadiri majlis penghayatannya ataupun majlis maulid ini di Masjid Nabawi yang mulia itu sendiri. Yang mana sebenarnya kita tahu Syekh Syed Al-Ja'far ini, Al-Barzanji ini, beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Kenapa nama Barzanji? Diambil daripada tempat lahir beliau sendiri itu, iaitu di Al-Barzanji di Iraq. Ya? Itu. Jadi sebagian ulama telah mengatakan bahawa nama karangan tersebut asalnya daripada kitab Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi maulid karangan beliau ini adalah antara kitab maulid yang paling masyhur dan yang paling tersebar luas ke pelusuk negeri Arab dan juga di negara-negara Islam, sama ada di timur maupun di barat. Jadi bukan kat Malaysia je yang Barzanji ni ada, kan? Bahkan kalau kita tengok sekarang ada canggih, kita tengok YouTube ke TikTok ke, Yaman ada Barzanji, di Syria pun ada Barzanji. Bahkan ada satu TikTok tu saya jumpa, orang tak silap mungkin dari benua Afrika, tak tahulah Maldives ke apa, orang perempuan, dia baca Barzanji, ya. Yang mana membaca kitab Barzanji ni ialah, walaupun dia bukanlah nak menyamakan Barzanji ni sama macam Quran, sudah tentulah tidak, tak sama level, kan. Tapi bab kata tadi, kenapa penulis mengarang kitab ini adalah salah satunya tadi, nak mengingat, nak menjunjung, nak menyanjung Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu diceritakan semula ceritanya itu, sejarah kisahnya itu, untuk meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penceritaan kisah hidupnya secara ringkas. Mulalah daripada silsilah nasabnya hingga wafatnya. Sebab tu kalau kita tengok rawi kedua tu memang banyak cerita tentang dia punya silsilah keluarganya tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana kata kitab Maulid Al-Barzanji ini memang dah masyhur lah, di bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serata negara-negara negara-negaranya yang mana penduduknya beragama Islam, yang mana juga Allahumma salli Muhammad ramai di kalangan orang dan orang yang ajam. Ajam ni apa? Orang yang bukan Arab. Kalau kita ni pun bukan Arab lah, termasuklah orang ajam lah kita ni, kan? Bukan Arab. Bahkan mereka menghafaznya, kan? Mereka menghafaznya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah seperti maulid dan sebagainya. Dan Dan juga dalam kandungan kitab berzanji ini, sebagaimana tuan-tuan maklumlah, mungkin selama ini kita cuma dengar yang syair Arabnya, kita tak pernah dengar syair Melayunya ataupun maksudnya daripada syair Arab tu. Tapi sebenarnya kalau ada setengah tempat, ada mengamalkan, maksudnya dia baca berzanji tapi dia tak baca Arab, dia baca Melayu. Dah macam Piramli pula lah kan, sekali dia Arab tapi dia boleh baca dengan Melayu sebab dia syair. Dia syair dan dia bukan apa, Allah SWT sebab kata tadi, dia bukan ayat Quran. Hari ini adalah berzanji syair yang menceritakan tentang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kandungannya tadi, maksudnya kandungan-kandungan berzanji tadi merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah-kisah sejak daripada lahir baginda. Sebab tu kalau kita tengok pada rawi yang keempat, sebenarnya cerita tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana sejak bermula apa kandungan ibu Nabi, bila mana ibu apa ayah Nabi semasa kandungan ibunya itu, beliau apa semasa ibunya mengandungkan Nabi itu dalam berapa bulan ayahnya pergi ke Madinah, meninggal di sana di saat apa, di saat kelahiran, diiringi oleh dua bidadari, Asiyah, Maryam dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang meliputi daripada lahir baginda sehinggalah perutusan baginda sebagai rasul, sehinggalah termasuk pada peristiwa-peristiwa hijrah dan juga cerita-cerita tentang akhlak-akhlak Nabi, dan juga termasuklah kepada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi sehinggalah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat sekalian, sukalah untuk saya nak menjelaskan, nak mengharmonikan ataupun nak meningkatkan kefahaman kita. Sebab ada setengah masyarakat kita yang menganggap bacaan Maulid berzanji ini bida'ah, sesat, masuk neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Memanglah maksudnya dari segi fahaman kita Ahli Sunnah wal Jamaah pun kita tahu bida'ah ni ada yang bida'ah hasanah, bida'ah yang baik, ya. Yang mana kita tahu asal usul kitab ini dibuat memanglah bukan zaman Nabi, kan? Tapi dah lepas beberapa, dah lepas dah zaman ketika hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibuat ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan dan diulas oleh Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 1269 Hijriah, yang mana beliau turut menyatakan bahawa Syed Ja'far Al-Barzanji ini adalah seorang al-allamah, maksudnya seorang ulama lah, kan, yang seorang muhaddis, ahli hadis lagi, yang mana sanadnya itu, sanad-sanad hadisnya itu menjadi sandaran umat. Dan juga Syekh Syed Al-Ja'far Ja'far Al-Barzanji ini juga menjadi khatib di Masjid Nabawi, pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi. Jadi takkanlah bab kata apa, seorang yang yang senang-senang cerita hebatlah, bukan senang-senang nak jadi khatib di Masjid Nabawi tu, kita kalau jadi, kalau nak jadi apa imam dekat situ pun bukannya, bukannya calang-calang, temuduga pun bukan macam kita temuduga jadi imam kat Malaysia, kat Johor ni kan, bahkan lebih lagi, dan sudah tentulah dia seorang hafiz dan sebagainya. Dan juga beliau selain daripada menjadi khatib di Masjid Nabawi, beliau juga mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, puan-puan ada nampak sekarang ni pun masih ada lagi istilahnya, sama ada guru tiang ngajar ngaji ataupun guru yang mengajar ataupun memberi syarahan, memberikan kuliah ilmu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji pun begitu juga dulu, yang mana beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmunya, bahkan akhlaknya dan takwanya, dan selain itu juga Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini juga juga terkenal dengan karamahnya, dengan karamahnya dan makbul doanya. Sebab apa? Sebab pernah diceritakan, pernah ditulis, yang pernah dikhabarkan oleh penduduk Madinah, yang mana sering beliau ini diminta untuk berdoa untuk penduduk Madinah. Doa apa? Salah satunya doa untuk minta hujan pada musim-musim kemarau. Jadi diceritakan pada satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seorang telah meminta beliau untuk beristisqa. Istisqa ni apa? Mohon hujan lah, solat untuk mohon hujan ataupun doa untuk mohon hujan. Maka dalam khutbah itu beliau pun berdoa memohon hujan, dan dengan atas izin Allah, kehendak Allah SWT, serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya pada waktu itu. Waktu itu musim kemarau. Kalau sekarang ni lainlah tuan-tuan. Sekarang ni memang musim di Mekah Madinah memang musim sejuk. Bahkan beberapa hari lepas malam, tak silap saya, ni mulai bulan, ada video daripada kawan kita menyatakan hujan di Madinah, di Mekah. Taif tu kalau kita datang masa musim kemarau macam Genting Highland kan, dia sejuk-sejuk sikit. Ya. Ni lagi sejuk. Jadi sebab tu kalau kata nak pergi umrah, apatah lagi kalau nak pergi ke Taif nanti, nak pergi melawat ziarah Taif, pastikanlah bawa baju tebal. Takut tak tahan sejuk kan. Kalau macam saya ni badannya sihat sikit, memang dah tebal. Tapi itu pun kena sebaik-baiknya standby lah untuk kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga diceritakan juga bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah minta beliau untuk memohon hujan. Bisnis

Sebabnya yang menyaksikan peristiwa tersebut, bahkan sebahagian ulama zaman itu telah memuji beliau, sehinggalah apa, memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang Melayu, dia berpantun, bersyair apa semuanya kan. Antaranya salah satu juga, termasuklah apa budaya orang Arab ini, termasuklah ulama-ulama yang melihat, menyaksikan kejadian itu, bahkan pernah bersyair. Syair tuan-tuan, bukan hadis. Jangan salah faham pula. Sampaikan ulama-ulama yang melihat itu mengungkapkan syair, rangkap-rangkap syair yang berbunyi, saya bagi maksudnya teruslah. Dahulu Al-Farraq dengan Al-Abbas beristisqa mohon hujan, dan kami dengan Ja'far, maksudnya Syed Ja'far Al-Bazanji inilah, pula beristisqa mohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhannya, dan ini wasilah kami seorang imam sekalian orang yang arif. Jadi maksudnya itulah tadi hebatnya Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ini tadi, yang mengarang kitab ini bukannya apa calon-calon orangnya, bahkan orang yang agak orang yang apa hebat orangnya. Jadi tuan-tuan, sedikitlah juga tentang Syed Ja'far Al-Bazanji ini, yang mana tentang kegigihan beliau menuntut ilmu. Sebab apa? Masa kecilnya ni, beliau ni kita tahu tadi dilahirkan di Iraq, walaupun ada tadi pendapat yang kata, kalau tuan-tuan tengok dekat apa ChatGPT, dia kata dilahirkan di Kurdistan tu antara, tak silap saya, antara India dengan Pakistan gitulah, tapi bukan, yang sebetulnya adalah di Iraq. Jadi semasa kecil lagi, Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ini telah belajar Quran dari Syekh Ismail Al-Yamini. Kalau Yamini ni maksudnya Syekh yang ajar tempat tu. Mungkin kita dapat simpulkan ia je belajar daripada Syekh Ismail yang tinggal, ya, orang sama ada ditinggal ataupun di orang Yaman. Dan juga belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf Sa'idi dan Syekh Syamsuddin Al-Misri. Pernah belajar dengan Syekh Syamsuddin yang berada di Mesir. Antara juga guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariah ni adalah Sayyid Abdul Karim Haidar Al-Bazanji. Pun tempat, asal tempat tinggal dia juga di Iraq tu, Bazanji di Iraq. Dan juga termasuk antara gurunya Syekh Yusuf Al-Kurdi. Kurdi ni belah-belah apa? Belah-belah antara Pakistan India tadi itulah. Berkaitan dengan tadi tu Al-Kurdi. Dan juga Sayyid Atiyatullahil Hindi. Di belah apa? Belah Hindi sana. Dan yang mana beliau kemudian ini berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Maksudnya bukan calon-calon orang lah, selain daripada apa dilahirkan di Iraq, belajar, pernah jadi imam kat Madinah. Masa kecil tu tadi pada Iraq, dia pindah ke Mekah, pernah tetap selama 5 tahun. Dan kat situlah dia belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Atha'illah Ibn Hamad Al-Azhari dan juga Syekh Abdul Wahhab Al-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Yang mana beliau juga telah pernah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad Ibn Hasan Al-Ajami, Syekh Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Al-Shubrawi Al-Masri. Ramai apa tok-tok guru dia. Jadi bila dah tok guru apa tok-tok guru pun ramai tuan-tuan, maka sudah tentulah ilmu-ilmu yang dia kuasai pun banyak. Jadi saya tak perlu nak ungkapkan, tapi secara ringkasnya Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ni memang menguasai banyak cabang ilmu. Apa antaranya? Kalau kita mungkin 1-2 je kan. Tapi dia banyak. Antaranya apa? Menguasai ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu ma'ani, mantik, bayan, adab, fiqah, usul fiqh, faraid. Kalau macam saya, faraid memang kelaut sikit lah kan. Memang tak berfaham, tak apa-apa dulu kan. Tapi insyaAllah lah kan. Hisab, sirah, kiraat dan sebagainya kan. Itu antara kelebihan ilmu yang ada pada Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji. Dan masyhurnya beliau ni tuan-tuan, pernah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah. Bukan Mekah aja, Madinah je. Sebab tu pernah sampai jadi khatib di Masjid Nabawi Madinah. Dan juga
mendapat pengiktirafan menteri-menteri kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maka tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan.

0: beliau ke seluruh pelosok dunia Islam sehingga kan beliau dikenal orang oleh ramai, oleh orang ramai. Dan karangan-karangan beliau termasuk selain daripada kitab Al-Barzanji ini telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama zamannya sehingga tersebar luasnya beliau di kalangan penuntut ilmu. Dan akhir sekali tuan-tuan, ni nak cerita inilah kita nak kenal ulama ni, kenal ulama yang menyusun, yang apa, menulis kitab Al-Barzanji ini untuk menaikkan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah ni. Sebab tu kita kenal, eh, jangan kita apa, jangan kita pelikeh, jangan kita kata ni ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi, tapi kenapa kitab Al-Barzanji ini kita baca, kita popularkan, kita naikkan untuk antara-antara tujuannya itulah, ya. Bukanlah soal bid'ah dhalalah ke bid'ah hasanah ke, tapi inilah salah satu cara kita, bahkan bukannya di Johor semata-mata, bahkan di seluruh dunia mengamalkan apa, membaca kitab Barzanji ini untuk mencari manfaatnya, eh. Jadi sebab itu atas karamah, atas rahmah Allah SWT, beliau ni, sifat-sifat beliau ni selain daripada mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun. Kita ni kadang-kadang maaf, kita maafkan orang, tapi dia cakap saya boleh maafkan, tapi saya tak boleh lupa. Sama macam tak maafkan aja kan. Tapi ni salah satu contoh sifat yang kita perlu ikut, bahkan sebagaimana apa yang Nabi pernah laksanakan. Zuhudnya, amat berpegang dengan Quran dan juga sunnah, warak, banyak zikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima tawaran sekalian, akhir sekali, ni dah akhirlah insyaAllah, kita tahu yang mana Syed Ja'far Al-Barzanji ini wafat di kota Madinah, di tempat dia dimasukkan tadilah, dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, ziarahlah perkuburan Baqi' tu, walaupun kita tak nampak apa, tak tahu mana satu kuburnya. Kalau macam kita, kita tahu kan kuburnya ada ada batu nisan, tapi kat sana tidak. Tapi kurang-kurangnya kita tahulah di makam Baqi' ni salah satu ulama yang pernah di, yang ada dimakamkan di situ adalah, inilah dia, Syed Ja'far Al-Barzanji, yang mana beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ninda beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh beliau ni, Syed Ja'far ni, mana karangannya ini membawa umat Islam, mengingatkan junjungan Nabi SAW yang membawa kepada umat, kasihkan junjungan Nabi SAW, yang mana dan juga membawa umat rindukan junjungan kita Nabi SAW setiap kali karangannya dibaca. Jadi sebab tu bila karangan dibaca, sudah tentulah selawat dan salam akan mengiringi bacaan Barzanji ini, dan dilantunkan semata-mata buat junjungan Nabi SAW. Juga umat tidak akan lupa mendoakan, sebab dalam Barzanji ini pun ada doa. Ada doa, cuma kita kadang-kadang kini orang Melayu tak perasan mana satu doa, mana satu syair kan. Tapi tak apalah, tapi yang penting benda tu ada. Yang sebab tu dalam, bila kita baca Barzanji juga, kita tak lupa untuk mendoakan Syed Ja'far yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sejarah pengenalan tentang kitab Al-Barzanji ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua dan menangkis segala syakwa sangka, segala ketidakfahaman masyarakat tentang amalan membaca rawi Barzanji ini tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen Nada Al-Barzanji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini yang bertajuk Kitab Al-Barzanji.
2: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Unam, pelapor manggil waktu solat Zuhur pada jam 1-1 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Berkatan, waktu solat Zuhur pada jam 1-4 minit tengah hari. Untuk daerah Putihan Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1-5 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1-8 minit tengah hari. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ij bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanwar.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dibuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda bolehlah salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana belum solat Zuhur, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat tak sampai 10 minit pun. Dan mari saya kongsi zikir apa untuk hari ini, iaitu La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk peringatan, zikir ini harus diulang 100 kali. Jadi lafaz La ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid yang membawa maksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Ia juga adalah akidah yang mengangkat umat Islam keseluruhannya pada satu darjat tertinggi lagi mulia. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pukul 3 petang nanti. Teruskan mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio UMNO, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Dan hari ini saya nak kongsi sedikit berkaitan iktibar peristiwa kaum terdahulu. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikuti suruhannya. Jangan pula kita menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah. Laknatullah. Jadi saya akan kongsi beberapa lokasi yang kita tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk pergi. Yang pertama adalah negeri kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut, iaitu di antara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum ini, namun kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang. Yang kedua adalah Laut Mati ataupun Dead Sea. Jadi kaum Nabi Lut AS yang dihukum kerana melakukan tindakan yang tercela seperti mencuri, merampas dan terlibat di dalam perkara yang homoseksual. Meskipun telah diingatkan oleh Allah SWT, mereka tetap tidak mengindahkannya sehingga mereka ditimpa dengan azab yang amat berat. Dan yang terakhir sekali adalah Lautan Merah. Lautan Merah terletak di antara benua Afrika dan Asia, berbataskan dengan semenanjung Sinai di utara serta Teluk Aqabah dan terusan Suez. Allah SWT telah menimpakan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan cara menenggelamkan mereka di Lautan Merah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya hanya di Ridha Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing FutureB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di UMNO.

0: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Sekarang sama-sama kita ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang bertajuk Mengetuk Pintu Bulan Zulhijjah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Imam Haji Muhammad Arif bin Muhammad Said. Sama-samalah kita menghayatinya.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr والليل إذا يسر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا yang bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Mengetuk Pintu Bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa berusaha menjadikan diri mereka lebih baik daripada hari semalam. Begitu juga dengan orang mukmin, mereka akan senantiasa menggandakan usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan datang dengan begitu mudah. Akan tetapi ia perlu disemai dan dibaja supaya terus hidup dan berkembang subur. Bulan Zulhijjah yang sedang kita lalui ini merupakan salah satu daripada bulan yang terbaik untuk membentuk jiwa. Berada pada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah ini adalah suatu rahmat. Ia merupakan peluang yang sangat berharga untuk kita memburu pahala yang besar. Apakah kelebihan yang ada dalam 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 4 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila berlalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bulan Zulhijjah memiliki banyak fadilat dan keutamaannya. Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah termasuk di dalam kumpulan 4 bulan haram. Bulan-bulan haram memiliki kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-Nya untuk menghormati bulan-bulan ini sekaligus melarang keras perbuatan zalim dan maksiat di dalamnya. Bulan haram mengingatkan kita bahawa setiap amal kebaikan yang dilakukan akan diberi ganjaran yang besar. Begitu juga setiap dosa dan maksiat yang dilakukan akan diperkira menjadi lebih berat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nafi' bin Harith radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu terkandung 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. 3 darinya berturut-turut, iaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yang biasa diagungkan Bani Mudhar, iaitu antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Yang kedua, 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini disebut sebagai hari yang paling afdal berbanding dengan hari-hari yang lain dalam setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengiktiraf 10 hari ini sebagai hari-hari yang terbaik di atas dunia, dan baginda menggalakkan umatnya supaya merebut ganjaran pahala pada hari-hari tersebut dengan melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tiada hari-hari yang padanya amalan soleh dilakukan yang paling disukai oleh Allah melainkan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah melainkan jika seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak pulang kembali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Zulhijjah ini sebagai bulan yang mempunyai kelebihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan keberkatan pada 10 hari yang terawal dalam bulan ini, lalu ia kemudiannya disusuli pula dengan hari Arafah dan Aidil Adha. Kita digalakkan untuk mendirikan solat-solat sunat, bersedekah, berpuasa di siang hari dan banyak melazimi zikrullah. Ibadah puasa adalah di antara amalan sunat yang digalakkan bermula pada hari pertama hingga hari ke-9 dalam bulan Zulhijjah, terutamanya pada hari yang ke-8 yang disebut sebagai hari tarwiyah, dan hari yang ke-9 Zulhijjah iaitu yang dikenali sebagai hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelebihan berpuasa pada hari Arafah yang disunatkan bagi orang yang tidak terpilih untuk menunaikan ibadah haji. Baginda bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sirina Qutadah radhiyallahu an, beliau berkata yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berpuasa pada hari Arafah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan pada satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengingatkan sekali lagi agar kita bersegera melakukan kebaikan dan amal soleh, khususnya pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari yang terawal ini sebagai hari yang lebih baik dan lebih diberkati berbanding dengan keluarnya seseorang itu untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bertemu dengan bulan Zulhijjah ini adalah suatu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Oleh yang demikian, marilah kita mensyukuri nikmat ini dan manfaatkan waktu yang berharga yang dimiliki dengan amal ibadah. Janganlah ditinggalkan satu amal soleh meskipun kita rasakan ianya kecil. Gunakanlah peluang di saat Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat umur yang masih berbaki ini untuk melaksanakan amal ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Yang bermaksud, dan orang yang berjihad dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. ولقولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.

0: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إكرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل صعيم بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, ia diberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakan akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'at Sri Maduka Baginda yang dipertuan Agung As-Sultan Ibrahim, Wasri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zar Sofia, Kepertungku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putera, Putera dan Puteri, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin, wa akhzilil kafara wa qadhi sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa adu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin واقتدينا عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلام والعافية لنا ولعبيدك الهزاد والبزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Selesai sudah petikan rakaman khutbah Jumaat minggu ini yang telah dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Haji Muhammad Arif bin Muhammad Said yang bertajuk Mengetuk Pintu Bulan Zulhijjah. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Markas Askar Timbalan Setia Negeri Johor mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan, khususnya anak-anak Johor, untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Butiran siri jelajah pemilihan adalah seperti berikut: TMYC MUA 18 Mei 2026, Stadium Batu Pahat 19 Mei 2026, Stadium Keluang 20 Mei 2026, Stadium Mini Mersing 21 Mei 2026, Kem Sultan Ibrahim, Johor Bahru 25 Mei 2026. Pastikan anda membawa dokumen asal, berpakaian sukan yang lengkap dan bersedia dari segi mental serta fizikal. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk menyarung seragam keramat JMF dan berkhidmat di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Keterangan lanjut mengenai syarat minimum akademik dan fizikal boleh disemak melalui platform rasmi media digital Johor dan Telegram Johor Military Force.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Anur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana kerana pada pukul 3 petang kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Jadi teruskan kekal setia dengan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
4: Tayammum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah Tayammum. Pengertian Tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa bererti tujuan, sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan tayammum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayammum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat. Iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammumah liistibahati fardhi solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardhu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayamum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk, batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya. Kerana satu anggota tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya. Kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan, tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan kedua-dua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tamparan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimakamkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum, satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu. Atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut. Harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
4: Tayamum. Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi alhamdulillah, kita dah pun selesai dengan rancangan tahsin ibadah sebentar tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Haji Ismail, pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya ada adab dalam penampilan diri. Jadi kalau kita cakap pasal penampilan diri ni, mesti orang akan pandang luaran, macam mana cara kita berfashion, cara kita mengenakan pakaian atau sebagainya. Tapi kalau kita nak berfashion, pastikan kita punya fashion itu syariah compliance, ya, yang menutup aurat. Jangan memulasasikan ikutan fashion virus segalanya. Hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Cahaya inspirasimu.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
2: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Radio Anugerah Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Di zaman kegawatan ekonomi moden kini, masalah kewangan sering menghantui segenap masyarakat. Semua orang yang bersusah payah berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja setiap hari. Namun, ada pula yang memilih jalan pintas untuk mencapai kemewahan dengan skim cepat kaya. Skim ini merujuk kepada pelbagai tawaran ataupun pelan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Skim-skim ini sering memujuk individu kerana ianya boleh menjana kekayaan dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan usaha dan modal yang banyak. Sebab itulah dalam keadaan terdesak, mereka mungkin kurang berhati-hati dan lebih mudah diperdaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya, di Radio Anugerah Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
3: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi menjadi para pendengar. Dalam kehidupan ni setiap orang mesti ada buat kesalahan, dan apabila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita kenalah maafkan orang tersebut. Kita janganlah hold a grudge ataupun kita janganlah ada perasaan dendam. Dendam ni dia ibarat apabila kita ambil tangan, lepas tu kita ambil duri dan kita genggam lama-lama. Semakin lama kita genggam, semakin sakit dan semakin banyak darah yang keluar. Itulah apa jadi jika kita terlampau berpegang kepada dendam. Di sebaliknya, kalau kita buka tangan kita dan kita lepaskan duri tersebut, tangan kita akan rasa tidak sakit. Walaupun ada luka-luka, tetapi over time luka tu akan hilang dan dia akan sembuh semula. Begitu jugalah dengan dendam. Kalau kita lepas dendam dan kita maafkan orang lain, insyaAllah kita akan rasa sebuah bebanan yang terlepas. Tidak semestinya kita lupa terhadap apa kesalahan orang buat kepada kita, tetapi apabila kita let go, kita akan rasa diri kita lebih tenang. Jadi berapa dengar, maafkanlah orang lain. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang lain adalah tanda kekuatan seseorang tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian Indonesia yang terbaik. Segalanya hanya di Radio Anwar, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anwar, anda bolehlah layari www.radioanwarmaiz.my dan stream di laman kami. Radio Anwar.
2: Anwar, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
2: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
1: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
2: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Radio Anwar, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Hujung minggu adalah waktu untuk kita rehat. Ada juga yang meluangkan masa dengan keluarga untuk bersiar-siar dan berkelah. Antara tempat tumpuan adalah seperti air terjun kerana tempat ini memberikan kita suasana yang dingin dan tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, kita juga dapat saksikan beberapa tabiat buruk pengunjung seperti meninggalkan sampah merata-rata. Pelakon ini mengakibatkan air terjun menjadi berbau dengan sisa makanan seperti plastik. Sisa-sisa tersebut akan mengundang lalat, lipas, tikus yang akhirnya mengakibatkan penyakit kencing tikus. Jadi sebagai masyarakat, jagalah air terjun dan sungai kita demi bumi yang bersih dan juga untuk masa hadapan kita. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada anda. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar bisa ku

0: Radio UMNO, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi, para pendengar, pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya, sesat jalan. Malu berdayung, perahu hanyut. Begitulah ungkapan yang menggambarkan kehidupan realiti masa kini. Kalau kita observe ataupun kita lihat, masih ramai lagi masyarakat kita yang takut untuk mencuba sesuatu perkara baru. Mereka lebih selesa untuk duduk di zon selesa mereka tanpa cabaran yang baru. Bagi mereka, tempat yang sedia ada sudah cukup untuk menyebabkan malas untuk berusaha. Jadi apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, mereka tak tahu untuk bertanya kepada sesiapa dan hanya mampu untuk jadi katak di bawah tempurung tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar, tuntutlah ilmu dengan berusahalah untuk menjadi orang yang berjaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Sekiranya di Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Ismail.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen soal-jawab oleh Sohibus Samaha Dato' Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor yang bertajuk Apa Itu Milah Abraham?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bersua dengan saya pada segmen soal jawab di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bersama-sama saya Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, baru-baru ini saya telah mendapat panggilan telefon daripada orang segamat yang bernama Ahmad Fairuz, bertanyakan kepada saya tentang apakah dia ajaran yang dipanggil ajaran Milah Abraham yang telah pun peristiwanya berlaku pada minggu lepas, berlakunya tangkapan pengikut-pengikut mereka ini di Negeri Johor. Jadi beliau minta saya penjelasan tentang apakah ajaran ini dan apakah ciri-ciri kesesatan yang ada pada ajaran ini. Jadi menjawab persoalan Tuan Ahmad Fairuz tadi, saya melihat kepada kertas yang telah pun disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, ajaran Milah Abraham ataupun Milah Ibrahim ini mempunyai satu persamaan dengan Kumpulan Negara Islam Indonesia yang dipanggil NIL ataupun yang dipanggil Pemuda Kahfi ataupun istilahnya Ad-Din, yang telah pun difatwa dan juga yang telah pun diwartakan menyeleweng pada awal tahun 2011 dahulu. Kumpulan ini berasal daripada Bogor, Indonesia, yang diketuai, yang diasaskan oleh seorang yang bernama Ahmad Musaddiq, yang pernah juga membawa satu ajaran, satu aliran sesat yang namanya Al-Qiyadah, yang telah didirikan, yang diasaskan oleh beliau pada tahun 2007 dahulu. Maknanya dah lama dah kes ini. Mereka menyatakan bahawa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijriah lagi dengan kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Maka ajaran Islam yang ada sekarang ini adalah palsu dan kerajaan Milah Abraham akan naik semula yang akan dibawa oleh Rasul baru, iaitu beliaulah Ahmad Musaddiq ini sebagai Rasul baru. Ajaran ini kalau kita lihat, dia mula dikesan dan berkembang di Malaysia, khusus di Johor pada sekitar tahun 2014 lagi. Memang hampir 10 tahun yang lalu. Setelah pihak Jabatan Agama menerima beberapa aduan tentang bekas-bekas pelajar sebuah kolej di sini dan juga beberapa aduan mengenai kelakuan anak-anak pengadu yang terlibat dengan ajaran yang meragukan ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, seperti yang saya maklumkan tadi, ajaran Milah Abraham ataupun Ibrahim, dia ada dua. Dia sama. Sama ada dia itu Milah Abraham ataupun Milah Ibrahim. Orang panggil MA ataupun MI. Orang MA itu master, tapi dia lain pula. Dia Milah Abraham kan. Dia ini mempunyai persamaan, macam saya katakan tadi, dengan satu kumpulan yang namanya Negara Islam Indonesia, NII. Ataupun dipanggil Pemuda Kahfi ataupun Ad-Din, yang telah diwarta dan difatwakan menyeleweng pada 31 Mac pada tahun 2011. Jadi kalau dilihat, orang yang membawa ajaran ini yang diketuai oleh namanya Ahmad Musaddiq tadi, yang berasal daripada Indonesia, dia ni telah sering hadir ke Malaysia pada ketika itu. Pada sekitar tahun 2007 dan 2008 dan seterusnya, beliau ni dilihat sering hadir ke Malaysia bagi tujuan ajaran ini. Dan golongan ini seperti mana yang saya maklumkan tadi, dia mendakwa bahawa Milah Abraham atau Ibrahim ini adalah din yang besar, agama yang besar, yang membawa ke jalan yang lurus lagi benar. Jadi Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata bahawa jalan yang lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi ini bermakna Nabi Muhammad SAW untuk berkata bahawa jalan yang lurus lagi benar Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata bahawa jalan yang lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan jalan yang Nabi bawa, tapi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini bermakna bahawa Nabi Muhammad SAW telah pun menegakkan satu sistem kehidupan, iaitu sistem Milah Abraham. Jadi dengan cara itu dia pula mendakwa bahawa Nabi ini menegakkan satu sistem kehidupan yang baru, iaitu sistem itu menggunakan nama dialah Milah Abraham. Lalu setelah kejatuhan Islam pada tahun 1324 Hijriah, mereka mendakwa bahawa golongan musyrik termasuk para alim ulama telah membawa ajaran Islam yang palsu dan hendaklah bertaubat dengan memilih kembali din ataupun Milah Abraham ataupun Ibrahim ini. Nampak tak? Di sini mereka mendakwa bahawa orang-orang musyrikin termasuklah para alim ulama kita di Malaysia ini, termasuk di Johor. Sebenarnya dikata orang-orang ini telah membawa ajaran Islam yang palsu. Kita pula dituduh membawa ajaran yang palsu. Dan dia pula kata kita ini kena bertaubat. Kan pelik namanya tu kan? Jadi, dan yang agak mendukung ceritakan kita, mereka ini menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk mereka ketengahkan di mana dalam surah Al-An'am ayat 161, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, iaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk dalam kalangan orang-orang musyrikin. Jadi maknanya kalau kita lihat di sini, mereka ini mengambil beberapa ayat Quran. Saya sendiri pun telah melihat buku-buku yang dijadikan sebagai panduan kepada mereka ini yang datangnya daripada Indonesia. Bukunya ada yang kecil, ada yang besar. Dan kebanyakan mereka ini menjadikan dalil. Dalil kenapa kita kena ikut ajaran Milah Abraham ni. Dia mengambil ayat dalam Al-Quran yang ada tertulis Milah Ibrahim. Asal ada je Milah Ibrahim, dia ambil ayat tu. Dia ambil ayat tu, jadikan sebagai dalil. Sedangkan bukan macam tu. Kan? Patutnya kita tak perlulah begitu, tapi itulah yang dibuat. Dan kalau kita lihat ajaran ini mula dikesan, berkembang di Johor pada akhir Mac 2014. Nampak dah hampir 10 tahun dah ajaran ni di Johor. Bukan baru-baru ni lagi. Dah 10 tahun. Pada ketika itu, bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam di Johor telah pun menerima aduan tentang beberapa perilaku pelajar-pelajar di sebuah pusat pengajian, termasuk di sebuah politeknik di daerah Johor Bahru. Dan bahawa kalau kita lihat berdasarkan aduan tersebut, pelajar ini mendakwa bahawa tak perlu sembahyang. Tak perlu sembahyang kerana tidak ditunjukkan cara cajanya dalam Al-Quran. Jadi bila Allah tak sebut dalam Al-Quran macam mana, dia kata tak payahlah, tak payah sembahyang, senang aja gitu. Itu cara-cara dia lah, cakap dia. Dan diikuti pula dengan satu aduan daripada seorang kakak tentang adik dia pada tahun 2014 juga, yang pada ketika menetap di Kuala Lumpur. Dia datang ke Johor, dia menyebarkan ajaran ini dan dia banyak mempertikaikan ajaran-ajaran agama Islam. Dan berterusan dengan seorang bapa telah membuat aduan pada ketika itu, yang mendakwa anaknya juga telah menghasut keluarga dan rakan-rakannya untuk mengikut ajaran Milah Abraham ini. Jadi pada ketika itu memanglah di peringkat Jabatan Agama mereka membuat risikan dan sebagainya, dan akhirnya dibawa kepada Jabatan Mufti Negeri Johor untuk difatwakan tentang ajaran ini. Nanti saya akan bacakan tentang fatwa tentang ajaran ini. Untuk malaman tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita lihat pada ketika itu, saya nak terangkan sikit bagaimana mereka bergerak. Modus operandi mereka. Mereka ni ada tempat, satu premis yang tetap, tapi dia tak ditentukan lokasi dia dekat mana. Antara premis dia, biasa yang dibuat, rumah-rumah pengikut, ada rumah kedai dan seumpamanya. Dan mereka juga tidak membuat program termasuk solat di masjid. Dia tak buat program semayang di masjid. Sebab dia kata apa? Dia rujuk kepada dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 108 yang melarang untuk menunaikan solat di masjid kerana mereka menganggap masjid yang surau yang ada pada ketika ini yang dibina oleh orang-orang musyrik yang tidak mengikut ajaran Milah Abraham. Jadi bagi mereka yang tidak mengikut ajaran mereka, dengan sendirinya mereka itu adalah orang musyrik. Termasuk kita ni lah. Pada hari kita alam musyrik sebab kita tak ikut dia. Jadi bila kita tak ikut dia, kita buat masjid. Masjid tu tak bolehlah sembahyang. Pasal masjid tu dibina oleh orang-orang orang musyrik. Dan kalau kita lihat juga modus operandi dia, dia ni kalau mereka ni belajar, dia akan belajar secara bertalaki, berhadapan, bersemuka dengan guru dia. Dan dia ada kelompok-kelompok kecil, sekitar 4 atau 5 orang. Dan dipimpin oleh seorang penyampai yang namanya, digelarnya Wakil Rasul. Dia pun pakai Rasul juga. Dan juga mereka ni ada pengajian, ada pengenalan. Ada pengajian di peringkat yang tinggi sikit adalah pendamping dia yang dipanggil ahli lama. Semasa pergi dan balik. Sampailah satu proses di mana mereka ini perlu melaksanakan bai'ah ataupun perjanjian. Ini modus operandi yang digunakan oleh mereka dan selalunya mereka ini menggunakan cara pemakaian yang agak kemas supaya menarik penampilan mereka. Dan satu lagi, kadang-kadang penyampai ini dia menggunakan Al-Quran, terjemahan. Al-Quran terjemahan sebagai subjek utama dalam pengajian mereka dan lalu mereka akan memberikan penekanan kepada ayat-ayat tertentu untuk dijadikan hujah-hujah. Supaya apa? Supaya mereka meyakinkan peserta bahawa milah Abraham ini merupakan satu golongan Islam yang sebenar. Dan menanamkan satu sifat ta'asub kepada ketua dan ajaran yang dibawa untuk mengembalikan ajaran Islam yang sebenar melalui ajaran yang dipanggil ajaran milah Abraham ini. Dan pendekatan inilah sama seperti mana ajaran negara Islam Indonesia. Kita kena ingat sebab pengasas ajaran ini adalah orang Indonesia, orang Bogor Indonesia. Sama pendekatan dia yang telah pun sebelum ini difatwakan menyeleweng. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan kitab ataupun Injil Bible sebagai rujukan utama bersama Al-Quran terjemahan tersebut untuk menegakkan ad-din. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita berhenti dahulu sebentar untuk kupasan selanjutnya.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Kita kembali lagi bersama saya dalam rancangan soal jawab di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah. Saya sambung semula perbahasan kita tentang apa nama ni, ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu Milah Abraham. Jadi setelah pun saya jelaskan sebelum ini tentang bagaimanakah metode operasi mereka, dan saya sambung tentang apakah ciri-ciri yang membawa kepada kesesatan ajaran ini. Yang pertama, kita lihat dalam kumpulan ini, dia membawa ajaran dan amalan yang bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Ahlus Syariah Al-Maturidiyah, dan juga bercanggah dengan syariat Islam. Apa dia? Yang pertama, membawa ajaran dan kerajaan yang baru. Ini satu poin yang kita kena ingat. Golongan Milah Abraham ini, dia mengatakan bahawa kerajaan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijriah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Jadi menurut pandangan mereka, ini bermakna ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW telah pun tamat. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu telah tamat, dan Islam selepas itu adalah palsu. Jadi ingat ni, dia mendakwa Islam selepas Nabi wafat itu, lepas tu palsulah Islam tu. Ini satu kenyataan mereka. Lalu dia kata apa? Selepas itu akan muncul pula satu ajaran baru. Ajaran baru, umat baru, rasul baru. Yang akan menegakkan, dia panggil din, menegakkan agama. Iaitu apa dia? Iaitu kerajaan dia lah. Kerajaan Milah Abraham tadi. Itu sebab saya kata dia ni suka sangat mengaitkan ayat Quran dengan kerajaan dia. Walhal tak ada kena-mena pun. Ini satu benda yang kita nampak penyelewengan yang berlaku dalam ajaran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Milah Abraham ni kenapa dia sesat? Kenapa dia bercanggah dengan akidah Sunnah Jemaah? Dia mendakwa ada rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Kita kalau tengok ajaran yang mendakwa ada rasul selepas Nabi tu, beratlah tu, memang confirm lah. Jadi mereka ni mendakwa bahawa ajaran Islam yang ada pada hari ini adalah palsu, macam yang saya sebutkan tadi, dan satu umat baru akan dipertanggungjawabkan untuk menegakkan din, iaitu agama. Dan ketika itulah Allah akan menghantar rasul ataupun Mesiah dalam bahasa Ibrani seperti sunnatullah yang terdahulu dan mengikut kaum mereka sendiri. Lalu mereka mengaitkan dalam ayat surah Yunus ayat yang ke-47, walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Dan bagi tiap-tiap umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing, iaitu menerangkan apa yang mereka, yang mesti diterangkan. Maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. Okay. Apa kata mereka dalam hal ini? Mereka mentafsirkan bahawa Allah SWT mengutuskan rasul dari kalangan kaum mereka sendiri untuk memudahkan kaum tersebut memahami dan mengajar kaum untuk keluar daripada kesesatan. Maka Rasul Milah Abraham ini diutuskan dari kalangan bangsa Melayu, Nusantara, untuk membaca, menyuci serta mengajar kaum Melayu Nusantara ini mengenai agama yang benar. Rasul yang dimaksudkan itu, yang dimaksud oleh kumpulan ini, ialah Ahmad Musaddiq. Ketua dia lah. Itu Rasul. Dia mendakwa bahawa Rasul yang bernama Ahmad Musaddiq. Seperti mana yang didakwa oleh pengikut ajaran-ajaran ini. Dan mereka juga mendakwa bahawa dalam Al-Quran, dalam surah As-Sab ayat yang ke-6, yang menyebut nama Ahmad mengikut tafsiran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran tu sebut, bila sebut Ahmad tu Nabi Muhammad lah. Tetapi maksud sebenar dalam tafsiran mereka adalah seseorang yang bernama Ahmad. Selain itu, mereka mentafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Azab ayat yang ke-40 yang mengatakan Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Sebenarnya, apa yang dimasukkan khatamin nabiyyin adalah kesempurnaan din pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud Nabi itu adalah penutup Nabi, tidak. Tetapi adalah kesempurnaan din. Ini dan pendapat mereka tadi yang saya sebut tadi tentang tafsiran ataupun nama Ahmad tadi itu, sebenarnya yang mereka nak sebut di sini bahawa dalam Al-Quran tu sebut Ahmad tu sebenarnya Ahmad Musaddiq lah, bukan Rasulullah. Nah, itu je dia nak kaitkan dengan ajaran mereka. Ni yang kedua. Yang ketiga, kita tengok ciri-ciri sesat itu. Mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti milah Abraham. Dia mensyirikkan. Siapa tak ikut, jadi syirik. Kumpulan ini telah mensyirikkan golongan yang tidak ikut milah Abraham. Termasuk ulama' yang terdahulu. Sehingga kini kerana Islam yang dibawa adalah palsu dan telah memecah belahkan agama serta orang Islam itu sendiri. Justru taubat boleh disempurnakan dengan memilih kembali din milah Abraham. Kerana Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang musyrik. Jadi maknanya umat yang hari ini mereka boleh bertaubat. Kalau ikut golongan ni, kenalah bertaubat dan pilihlah agama yang baru yang namanya milah Abraham ini. Sebab dia mendakwa Nabi Ibrahim tu bukanlah seorang yang musyrik. Sebab tu dikaitkan pula dengan dalil dalam surah An-Nahl ayat 123 yang sepatutnya tidak perlu dikaitkan. Tapi inilah mereka mengait-ngaitkan. Kemudian mereka kami wahyukan kepada Muhammad, hendaklah engkau mengikut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar dan tiadalah ia dari orang-orang musyrikin. Mereka yang tidak mengikut diminta bertaubat dengan kembali kepada din milah Abraham. Itu dia. Kalau kita ni tak nak ikut dia, dia suruh kita bertaubat. Lalu dia bawa dalil pula dalam surah Ali Imran ayat 83. Tapi sebenarnya tak ada kena-mena pun, tapi dia bawa juga dalil ni. Dalam maksudnya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Mereka juga mengatakan bahawa sesiapa yang menuduh milah Abraham itu sesat, maka sebenar yang menuduh itu telah memperbodohkan diri sendiri. Tengok tu. Dia kata kita pula. Kita ni membodohkan diri sendiri sebab kita kata dia sesat. Lalu dikaitkan pula dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-130. Sengaja dikaitkan, tak ada kena-mena pun. Maksudnya, tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari kalangan orang yang soleh yang tinggi matabatnya. Jadi, tak ada kaitan sebenarnya ayat ini dengan dakwaan-dakwaan mereka. Tapi itulah mereka suka mencari jalan yang sesat. Sedang mendengar yang rahmati Allah Ta'ala. Okey, tadi kita dah dengar tiga ciri. Sambung ciri yang selanjutnya. Okey. Ciri yang selanjutnya, ajaran ini menggabungkan tiga ajaran agama iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Kita tengok apakah penjelasannya. Selain terjemahan Al-Quran, mereka juga menggunakan kitab Taurat dan Injil di dalam pengajian mereka. Kerana dalam Al-Quran itu telah membenarkan kitab Taurat dan juga menerangkan bahawa kitab Taurat dan Injil sebagai panduan yang menerangi hidup. Lalu dikaitkan ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-46. Dan mereka juga mendakwa ayat ini selaras dengan Injil Matius yang perjanjian baru. Selain itu, mereka juga mendakwa bahawa Taurat, Injil dan Al-Quran akan ditegakkan semula dalam kerajaan yang baru. Maksudnya ketiga-tiga ini dia akan gabungkan dan ditegakkan dalam kerajaan yang baru. Lalu mereka kaitkan dengan satu ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-68. Yang bermaksud, katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai suatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, yakni Al-Quran, dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu. Mereka ni memang selalu mengaitkan ayat Quran dengan ajaran-ajaran mereka, sedangkan itu tidak benar. Dan oleh itu, selain daripada Al-Quran, mereka mendakwa bahawa kedua-dua kitab tersebut tidak boleh ditolak untuk jadikan panduan bagi menegakkan din. Maknanya mereka menggunakan, mencampur adukkan tiga agama dalam fahaman milah Abraham ini. Okey, itu yang keempat. Ciri yang kelima, menyalahertikan maksud kiamat. Ha, tengok ya. Golongan ini menyalahertikan maksud kiamat. Okey. Mereka merujuk dalam surah Al-An'am ayat 161 dan kumpulan ini mengatakan bahawa kiamat adalah perkataan Arab iaitu qiyam, iaitu berdiri atau mendirikan. Perkataan kiamat dalam Al-Quran merujuk kepada menegakkan din, menegakkan agama. Dan sistem ini silih berganti sehingga keputusan Allah untuk menamatkan dunia ini. Dan mereka mendakwa bahawa tiada cerita mengenai kiamat di dalam Al-Quran. Tengok, sampai gitu sekali. Kita sekali tafsiran mereka tentang bagaimanakah ataupun apakah yang dinamakan hari kiamat. Dia menyalahertikan hari kiamat, sedangkan dah jelas dah Allah sejuk, Allah sebut tentang peristiwa kiamat ini, kan? Okey, itu yang kelima. Kemudian ciri yang keenam, kenapa mereka ni sesat? Kenapa kita anggap mereka ni jauh daripada Al-Sunnah Jamaah? Kerana yang keenam, mereka memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Sepanjang pengalaman saya, bila kita membuat kajian tentang ajak-ajakan sesat ni, kebanyakan daripada mereka mendakwalah bahawa mereka ada, mereka boleh memahami Al-Quran mengikut tafsiran mereka sendiri. Mereka ni maknanya seolah-olahnya mereka ni dah diberikan satu kuasa untuk mengolah ataupun mentafsirkan Al-Quran mengikut kopian yang mereka ada. Ini kebanyakan ciri ajaran sesat. Kalau kita melihat ajaran milah Abraham ni, ayat Quran ditafsir mengikut logik dan bebas mentakwil mengikut fahaman mereka sendiri. Memang dia punya cara dia, boleh kita tafsir Quran ikut logik akal. Dan boleh juga kita mentakwil ikut fahaman yang dipegang, macam milah Abraham tadi. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 ini contoh. Saya baca terjemahannya. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, menegakkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku yang bernama Ahmad. Maka ketika itu datanglah kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berkata, ini ialah sihir yang jelas yang nyata." Mereka mentafsirkan perkataan Ahmad yang disebut dalam ayat tersebut bukanlah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi adalah merujuk kepada seseorang yang bernama Ahmad. Begitu juga dalam pentafsiran surah Al-An'am ayat 161 sebagai dalil bahawa ajaran milah Abraham adalah ajaran yang lurus, lagi benar, yang dibawa oleh Rasul, baru mereka ada satu pentafsiran yang mempunyai kepentingan kepada ajaran tersebut dan mengikut hawa nafsu serta akal tanpa merujuk kepada pentafsiran sebenar oleh ulama yang muktabar. Ini ciri yang keenam. Kenapa kita anggap golongan ini sesat dan menyesatkan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita berhenti dahulu sebentar untuk kupasan selanjutnya.
3: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah, kita sambung. Ciri yang selanjutnya. Yang ketujuh. Mereka meninggalkan solat lima waktu dan juga solat Jumaat. Satu perbuatan yang saya percayalah kalau kita sebagai orang Islam pun tidak akan boleh terima perkara ini. Jadi kalau dilihat, mereka ini tidak melaksanakan solat fardu yang diwajibkan atas seluruh yang mukallaf Mereka mengatakan solat itu adalah silah, iaitu hubungan dengan milah Abraham, dan makna li'an iaitu bersungguh-sungguh menegakkan din melalui milah Abraham. Bukan maksud solat yang dilakukan sekarang oleh orang Islam, tetapi solat menegakkan din itu lebih mujahadah dari segi harta dan tenaga. Jadi itu dia punya tafsiran dia. Bukan yang kita buat perbuatan solat itu, tetapi maksud dia tadi itu, solat adalah yang menegakkan agama, itulah lebih mujahadah dari segi hartanya dan tenaga dan sebagainya. Dan dikaitkan dengan satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat yang ke-78, yang pada saya ini tidak kenalah, kenapa kaitan mereka tu dengan ayat ini. Kemudian selain daripada itu, mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu telah lengkap, dan fungsinya adalah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Tetapi solat lima waktu yang dilakukan sekarang ini tidak ada disebut dalam Al-Quran. Dia kata gitulah, solat yang kita semayang lima waktu ni, dia kata tak ada pun disebut dalam Al-Quran. Oleh itu, berdasarkan ayat di atas, solat ini bermaksud bersungguh-sungguh menegakkan din, menegakkan agama. Bukan maksud solat itu macam kita semayang hari ini, tidak. Tapi maksud solat pada mereka adalah bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam dengan ajaran yang mereka bawa. Ini satu bentuk juga perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita orang Islam. Okay. Saya teruskan yang ke-8. Apa lagi ciri-ciri mereka, ajaran mereka? Ciri yang selanjutnya, yang seterusnya adalah ta'asub dan memutuskan hubungan keluarga dan suami isteri. Jadi kalau mengikut aduan yang diterima, kalau mengikut laporan yang diterima oleh pihak Jabatan Agama, hampir melibatkan perceraian serta membuang keluarga walaupun ibu bapa kandungnya sendiri, kerana tidak mahu mengikuti ajaran ini dan sikap ta'asub oleh pengikut ajaran yang dibawa. Mereka mengatakan bahawa perempuan yang ingin menyertai milah Abraham, wajib si isteri menuntut cerai daripada suaminya jika suami menolak untuk menyertai milah Abraham, ataupun sebaliknya. Kalau si suami nak ikut, kalau isteri tak nak ikut, dia boleh ceraikan isteri dia. Begitulah. Dan dia merujuk pada ayat dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-11, yang pada saya ia juga tidak ada kaitan dengan perkara ini. Sengaja dikaitkan dengan ayat Quran, sedangkan itu tidak betul dan tidak benar sebenarnya. Itu yang ke-8. Dia ta'asub lah, dan juga dia mengambil jalan untuk putuskan hubungan kekeluargaan. Yang ke-9, dipanggil perjanjian ataupun bai'ah oleh anggota milah Abraham ni. Kumpulan milah Abraham ini mewajibkan anggotanya untuk membuat aku janji, yang ini bai'ah. Amarah kepada sesiapa yang melanggar janji, dan ganjaran bagi mereka yang setia pada janji adalah tertegaknya din, bukannya mengharapkan pahala. Dia isunya bukan soal pahala, tetapi soal untuk menegakkan din dari agama. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita buat benda-benda yang baik, kan dapat ganjaran daripada Allah, tak? Tapi itu bukan fahaman mereka. Yang penting di sini bahawa mereka setia janji, yang penting tertegaknya agama. Bukanlah dia ni nak mengharapkan sebarang pahala daripada Allah SWT. Dan dikaitkan juga dengan ayat dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-10, yang pada saya ianya tidak menepati maksud ayat ini. Tapi itulah, mereka sengaja mencari jalan untuk membuatkan ayat Quran ini konon-kononnya sepadan dengan milah ataupun ajaran yang mereka bawa. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi itu antara ciri-ciri kesatan mereka. Dan untuk itu, Jabatan Mufti melalui enakmen pentadbiran Agama Islam Negeri Johor tahun 2003 telah pun memaklumkan tentang fatwa ini. Fatwa ini telah pun dibuat pada tahun 24 November tahun 2015, kemudian dibawa dalam warta kerajaan yang bertarikh 24 November 2015. Pada ketika itu, kalau kita lihat, fatwa ini telah pun menyatakan pemberitahuan kepada masyarakat umum, kepada kita orang Islam di Johor, bahawa ajaran dan fahaman Milah Abraham ini adalah bertentangan dan menyeleweng dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen meragukan seperti mana berikut. Dan elemen-elemen inilah yang telah pun saya nyatakan tadi. Saya bacakan dalam warta ini, dalam fatwa ini, telah pun diwartakan. Yang pertama, dia membawa ajaran dan kerajaan baru, yang ini Milah Abraham atau Ibrahim. Ini saja saya dah sebut dia. Dia bawa satu ajaran yang baru. Yang kedua, dia mendakwa ada Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti Milah Abraham. Yang keempat, menggabungkan tiga ajaran agama. Islam, Kristian dan Yahudi. Yang kelima, menyalahertikan maksud kiamat tadi. Yang keenam, memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Yang ketujuh, meninggalkan solat lima waktu dan solat Jumaat. Yang kelapan, ta'asub dan memutuskan hubungan keluarga suami isteri. Dan kesembilan, perjanjian ataupun bai'ah oleh anggota Milah Abraham. Jadi ini antara fatwa yang telah dikeluarkan yang mengatakan bahawa fahaman ataupun ajaran Milah Abraham ini menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi barang siapa, mana-mana orang Islam yang sama ada secara individu ataupun kumpulan, dia adalah dilarang untuk berpegang kepada fahaman ataupun ajaran Milah Abraham ini, ataupun menjadi pengikut kepada ajaran ini, ataupun fahaman ini, ataupun apa-apa fahaman ataupun ajaran yang mempunyai persamaan dengan fahaman ini. Dan barang siapa yang sengaja melakukannya adalah disifatkan mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Begitu juga mana-mana orang Islam, sama ada individu ataupun berkumpulan, adalah dilarang berada dalam majlis, perayaan ataupun sambutan kerakyatan yang boleh dikaitkan dengan ajaran Milah Abraham. Begitu juga mana-mana orang Islam, sama ada secara individu ataupun berkumpulan, yang mengisytiharkan diri sebagai orang yang berpegang dengan fahaman ataupun ajaran ini, ataupun fahaman-fahaman ataupun ajaran yang mempunyai persamaan dengannya melalui pengakuan sumpah atau apa-apa kaedah lain, pun sama juga disifatkan mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Begitu juga mana-mana orang Islam, sama ada individu ataupun berkumpulan yang menjadi ahli atau pengikut ajaran ini, ataupun apa-apa aktiviti yang mempunyai persamaan dengannya, ataupun berselindung di sebalik aktiviti-aktiviti ekonomi, perniagaan dan pendidikan, kesenian dan sebagainya, pun mereka dianggap mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan kembali ajaran dan fahaman mereka berpegang dengan fahaman seperti ini, pun sama juga disifatkan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan mana-mana orang Islam sama ada individu atau berkumpulan yang mengajar, kalau dia mengajar ke, dia menganjurkan ke, dia mengadakan, membantu, menjayakan apa-apa perayaan, sambutan kerakyatan ataupun majlis yang boleh dikait dengan fahaman ini, pun sama disifatkan telah pun mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Apa juga bentuk-bentuk publicity, variasi, mana-mana ajaran, sekiranya berpegang dengan fahaman ini, pun dianggap sama jugalah ianya adalah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi mana-mana orang, kalau kita lihat di sinilah, yang secara individu ataupun berkumpulan yang melakukan perkara-perkara disebutkan tadi adalah melakukan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa di dalam negeri Johor Darul Ta'zim. Dan mereka juga hendaklah bertobat, segera bertobat kepada Allah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah waktu yang telah dikeluarkan pada bulan April tahun 2016. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan, saya jawab melalui persoalan yang dikemukakan kepada saya tadi. Jadi mudah-mudahan ia dapat memberikan penjelasan kepada saudara yang bertanya dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mendengar. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam segmen yang akan datang di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya Dato' Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, Cakap ini, terima kasih. Moga kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Mohon maaf daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi segmen soal jawab yang telah dibawakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, yang bertajuk Apa Itu Milah Abraham. Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi. Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi Nenerasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permai ini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya. Saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi. Selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun, tuan-tuan, sedara-sedari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni, keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka ingin

0: inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting tentang saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, kita pilih mulia.
1: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan, Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7.07 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutu Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.09 minit malam. Untuk daerah Putera Pulau, waktu solat maghrib pada jam 7.10 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.14 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal

أخبارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله

يعملون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولا

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

يعلمون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti siaran ulangan rancangan Hatul Iman yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Arfah binti Muhammad Yusof, Pegawai Halihwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Berkat Rezeki Kerana Sedekah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan semula dengan tazkirah yang baru di bawah tajuk Berkat Rezeki Kerana Sedekah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan tidak membawa erti tanpa adanya keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta atau rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Sebaliknya, tanpa keberkatan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah Nabi ada diceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ketika sedang mandi, tiba-tiba Allah datangkan seekor belalang emas dan hinggap di lengannya. Lalu baginda menepis-nepis dengan bajunya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, "Bukankah aku lakukan begitu supaya kamu menjadi lebih kaya?" Nabi Ayub menjawab, "Ya, benar. Demi keagunganmu, apalah makna kekayaan tanpa keberkatanmu?" Kisah ini menegaskan betapa pentingnya keberkatan dalam rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Antara cara untuk kita mendapatkan keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah, pertama, kita hendaklah sentiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kedua, hendaklah kita membelanjakan harta pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, kita hendaklah mencari rezeki itu berasaskan kepada tiga syarat. Pertama, sumbernya hendaklah sumber yang halal, iaitu kerja yang kita lakukan.

0: Dan yang satu lagi menyeru, "Musnahkanlah orang yang menahan hartanya." Orang yang bakhil tidak manfaatkan hartanya untuk dunia dan akhiratnya. Menginfakkan harta adalah merupakan satu keberkatan. Sebaliknya, menahannya adalah merupakan satu kecelakaan. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, "Takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar." Ya, dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Takutilah api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar." Dan sabdanya lagi, "Sedekah itu adalah penghapus dosa sebagaimana air memadam api." Para pendengar yang dirahmati Allah, sedekah walaupun kecil tetapi amat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan digalakkan memberi sedekah pada awal pagi. Sekiranya dapat diamalkan perkara-perkara di atas, insya Allah rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal walaupun telah digunakan. Allah akan membalas atau menggantikan apa yang telah dibelanjakan. Amalkanlah ilmu yang ada, nanti Allah akan menambahkan ilmu lagi. Begitu juga harta. Belanjakanlah harta yang ada, Allah akan tambahkan lagi dari sumber yang kita tidak ketahui. Semoga yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk dan kesilapan itu daripada kesilapan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi siaran ulangan rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustazah Arfa binti Muhammad Yusof, pegawai ahli wal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang bertajuk Berkat Rezeki Kerana Sedekah. Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasinya.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai." Hadis riwayat Muslim.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat. Sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
0: Tayammum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah Tayammum. Pengertian Tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa bererti tujuan, sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan Tayammum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayammum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammumah liistibahati fardhi solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardhu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayammum. Sunat tayammum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayammum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk batal juga tayammum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayammum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayammum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayammum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota, tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya. Kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan, tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan kedua-dua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, iaitu tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan, pada tempat itu wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan, tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan, dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum, satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
0: Tayamum. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دفتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala

Sekian saja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud.